0: Oigo, oigo, oigo, oigo.
1: Cookie,
0: va a meter, papá.
1: Desa Pascal. Desa Pascal.